0: Pelangi FM, Harmony FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

5.8 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat petang kepada pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Siaran ini dapat diikuti menerusi frekuensi siaran 94.1 dan 97.7 FM. Hari ini pertemuan kita Jumaat 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Terima kasih rakan kita DJ Hajah Siti Khadijah bersama Auda sejak pukul 2 petang tadi. Terima kasih Hajah, hati-hati dalam pemanduan. Selamat beristirahat kita ucapkan dan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju selepas ini. Dan untuk 3 jam ke depannya, saya Zul akan bersama menerusi jam terakhir Mesra Harmoni sehingga pukul 6 petang dan akan menemani Auda terus sejak pukul 6 hingga 8 malam nanti menerusi Simfoni Harmoni. Dan untuk jam terakhir ini, 5.30 minit petang, kita akan kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti nanti siaran berita perdana. 6 petang, kita akan melangkah ke Simfoni Harmoni di jam pertama nanti meniti senja, di mana kita akan mendengarkan nanti lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sebagai panduan bersama, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Jumaat ialah pada pukul 6.37 minit petang, yang juga akan menandakan nanti maksudnya waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib daerah Tutong ditambah 1 minit dan juga daerah Blight hendaklah ditambah 3 minit.

Yang dalam perjalanan, hati-hati selalu, tingkatkan kewaspadaan bis kita dalam pemanduan. Dalam perjalanan kita menuju ke kompleks penyiaran RTB Sungai Karini tadi, ada sebahagian kawasan sudah pun dituruni hujan, jadi hati-hati selalu. Kawal jarak awda dengan kenderaan yang lain, pastinya apabila hujan turun ya. Perlihatan kita agak terhad juga. Terima kasih rakyat kita Hai di Gadong. Cuaca baik, Alhamdulillah. Satu pantun dikirimkan, kapal berlayar tepat waktunya, namun waktu sampai terlambat jua. Raja umpama payung melindungi rakyatnya, membuatkan rakyat semua taat dan setia. Inilah sedikit daripada intisari khutbah Jumaat yang dibacakan di Masjid Surau dan juga Balai Ibadah Senegara di sebelah tengah hari tadi. Memang ya, raja umpama payung yang menaungi serta melindungi rakyat daripada segala ancaman dan kesusahan, kepimpinan yang adil, bijaksana dan prihatin menimbulkan rasa hormat serta kasih dalam kalangan rakyat ya, sekaligus menyemai ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada baginda. Terima kasih Hai dengan pantunnya itu tadi. Kita juga bersama dengan rakan pendengar Hasni di Kiudang sedang rehat-rehat ya, santai-santai mendengarkan radio sambil membuat kerja di luar rumah. Begitu juga dengan Zaliha Osman yang berada di Kiudang ya. Terima kasih sudah bersama kita petang ini.

ada dua hantaran dari daerah Temburong kita terima petang ini. Yang pertama daripada Latif yang berada di Temburong, katanya ingin menyapa rakan-rakan semua kaki tangan pejabat pentadbiran awam Bangar Kem, khususnya buat ketua penyelia yang dihormati selalu iaitu Cip Azati, dan juga buat Nur Nora, Mastura, Aish, Ayuni, Haja Nurina, Ariza, Juana dan juga Syahminan. Ya, selamat bersantai semua di samping keluarga tersayang. Mudah-mudahan nama yang kita sebutkan ini daripada Latif di Temburong ada bersama kita mendengarkan Harmoni FM pada petang ini. Terima kasih Latif. Dan daripada Temburong, Latif, kita juga ada rakan pendengar Santi Zahir. Katanya info keadaan cuaca di Kampung Menengah masih ini hujan lebat, ya, daripada Santi. Terima kasih sudi bersama kita pada petang ini. Dan begitu juga dengan Nancy Moore, memang sibuk pada ketika ini, bersedia katanya untuk menghadirkan diri ke acara Berbedak. Ya, anak buah malam ini ada acara Berbedak di Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang. Lebih baik untuk bersiap awal, Nancy Moore, ya, kerana keadaan cuaca tidak menentu, jadi dapat kita merancang awal beberapa bertolak, jadi dapatlah tiba awal sedikit ke rumah keluarga nanti di Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang. Terima kasih Nancy Moore.

Mami Cikgu Sandy di Kampung Luagan Duduk Tutong cuaca redup mendung di kawasan sana. Lihatkan badan kemarin baru saja pulang ya. Dari kebun di Kampung Belilah sudah mulai tanam-tanam pohon kelapa, mudah-mudahan menjadi. Dan minggu depan lagi mudah-mudahan ya keadaan jalan raya bisa. Itulah daripada Mami Cikgu Sandy dengan perancangannya untuk seminggu ke depan ini. Dan terima kasih juga Uda di Pandan Lapan, katanya semoga hari ini penuh keberkatan dan kerahmatan dan kita semua sihat dalam lindungan Allah Ta'ala jua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya buat Uda di Pandan Lapan daerah Belait. Dan satu lagi sapaan semua Brunei Campus di mana saja habis kita berada, semoga dalam keadaan sihat ya. Kiriman ikhlas daripada Merpati Dua Sejoli Family Campus. Baiklah, sekarang sudah pun pukul 5.26 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. 5.30 minit petang, kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 nanti untuk kita mengikuti siaran berita perdana. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Harmony FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Penganjuran program pemantapan bersiri bagi belia dan beliawanis Masjid Baharu

0: Impact 2026 dihasrat dapat melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid yang berilmu, berakhlak mulia, berdaya kepimpinan serta komited dalam mengimarahkan institusi masjid di negara ini. Petang tadi diadakan Majlis Penganugerahan dan Pelantikan Belia Masjid di Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Program anjuran Kumpulan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Belia Masjid Senegara membawa tema Impact, Inspiring Masjid Youth with Purpose, Action and Character Training yang memberi penekanan kepada pembangunan belia secara menyeluruh melalui pemantapan matlamat hidup, pembentukan tindakan yang berimpak serta pengukuhan sahsiah dan jati diri berteraskan nilai-nilai Islam. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum ini menubuhkan sebuah jawatankuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Selaras dan berikutan titah pertusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena rombakan dan pelantikan Menteri-Menteri Kabinet serta Timbalan-Timbalan Menteri Yang Baharu pada 4 Jun 2026, terma rujukan Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah telah pun dikemas kini dengan perubahan. Skop komiti diperluaskan agar tidak terhad kepada konflik di Timur Tengah sahaja dan berfungsi sebagai platform kebangsaan bagi menangani sebarang krisis atau kejutan luaran berpotensi menjejaskan daya tahan dan keselamatan negara. Susulan perluasan skop berkenaan komiti tersebut dinamakan semula sebagai Komiti Kebangsaan Menangani Kesan Konflik Timur Tengah dan Perkembangan Semasa. Pelantikan ahli-ahli turut dikemas kini dengan pengerusi bersama terdiri daripada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri, dan Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Keanggotaan lain terdiri daripada menteri-menteri kabinet berkaitan bagi memastikan pendekatan menyeluruh kerajaan. Setakat ini, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia masih dapat menangani situasi tersebut dengan baik dan akan terus memantau perkembangan semasa dengan teliti dan mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepentingan negara, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara. Perkembangan berkaitan dengan Komiti Kebangsaan akan dikongsikan dari semasa ke semasa di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Islam amat menitikberatkan hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat dalam konteks di negara Brunei Darussalam. Taat setia kepada raja bukan sekadar kebiasaan yang diwarisi turun-temurun, malah satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur serta mematuhi perintah agama bagi menunjukkan keimanan. Khutbah Jumaat bertajuk mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja juga menyentuh antara cara rakyat dan penduduk di negara ini menzahirkan taat setia kepada raja yang dikasihi dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara serta menghormati kedaulatan undang-undang.
1: Di samping itu, menjadi kewajipan kita selaku rakyat untuk terus mengukuhkan saf, memperkasa jati diri dengan konsisten menghayati konsep Melayu Islam Beraja MIB. Taat setia yang paling utuh adalah dengan mempraktikkan cara hidup berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Seterusnya, sebagai rakyat, kita juga bertanggungjawab secara aktif pada menyumbang kepada pembangunan negara, kerana rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada raja. Baginda sentiasa menitikberatkan perpaduan. Oleh itu, taat setia bermaksud kita tidak membenarkan diri kita dipecah belahkan oleh fitnah, khususnya di media sosial.
0: Kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama negara, terus memberikan impak yang mendalam kepada segenap lapisan masyarakat dari institusi pendidikan hinggalah ke peringkat akar umbi. Bagi rakyat dan penduduk di negara ini, komitmen baginda dalam memartabatkan Al-Quran serta mengekalkan identiti Melayu Islam Beraja bukan sahaja mengukuhkan perpaduan, malah mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa. Ikuti perkongsian Dayang Rashidah binti Muhammad Harisi, Awang Saiful Adli bin Ali Hassan dan Dayangku Wajihah binti Pengiran Khairul Nazri.
2: Sebagai guru ini, usaha ini menjadi inspirasi lah untuk kami terus membimbing anak-anak didik agar menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup, sekaligus juga melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada ajaran Islam.
3: Penubuhan sejak contohnya sejak penubuhan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Bolkiah telah ditubuhkan sejak 1993 dan sehingga pada masa kini telah banyak melahirkan hufaz-hufaz di kalangan anak-anak tempatan di negara Brunei Darussalam.
4: Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan menghayati intisari Al-Quran. Baginda menjalinkan hubungan bersama rakyat melalui lawatan dan majlis bersama rakyat. Mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa serta mengekalkan identiti MIB.
5: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Semangat hijrah bukan sekadar memperingati peristiwa bersejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah perlu diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah, meningkatkan ibadah serta membentuk akhlak yang mulia. Itu antara intipati ceramah motivasi hijrah yang disampaikan semasa sambutan awal tahun hijrah kelolaan Majlis Perundingan Mukim Batu Apoi dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Apoi. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Temburong. Hadir DSP Syamsul Arifin bin Haji Abdul Wahab, pegawai pemerintah daerah polis Temburong. Juga diadakan acara Walkathon Muharram. Program diadakan bertujuan untuk menghayati erti penghijrahan ke arah kehidupan yang lebih cemerlang berlandaskan ajaran Islam. Lebih 150 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak bulan Januari lalu. Bilangan tersebut terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Cina bersama anak lelakinya melafazkan dua kalimah syahadah pagi tadi di kampung Kiulap. Ling Bijun kini dikenali sebagai Aliyah Amani Lim Bijun binti Abdullah, manakala anaknya memilih nama Muhammad Rizki Aaron Lim Huan Yang bin Abdullah. Tiga belas peserta terdiri daripada agensi kerajaan, pertubuhan komuniti dan orang ramai akan menyertai program Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Seed Cohort ke-8. Majlis menandatangani surat tawaran program berkenaan diadakan baru-baru ini sekaligus menandakan bermulanya perjalanan keusahawanan bagi peserta berkenaan. Sepanjang mengikuti program tersebut selama 6 bulan, para peserta akan menyertai program pembangunan kapasiti yang teratur direka untuk membina kemahiran perniagaan praktikal dan minda keusahawanan. Latihan merangkumi pelbagai bidang termasuk perancangan perniagaan, pengurusan kewangan dan pemasaran. Chef tempatan dari Royal Brunei Culinary RBC bakal mewakili negara Brunei Darussalam dan RBC ke World Tapas Championship di Valladolid, Spanyol. Awang Muhammad Faizal bin Muhammad dinobatkan sebagai salah seorang daripada tiga juara pada World Asia Tapas Competition 2026 yang diadakan di Miri, Sarawak baru-baru ini. Pertandingan menghimpunkan lebih 50 chef dari seluruh Asia. Awang Muhammad Faizal turut mengongsikan perancangan seterusnya.
6: Perancangan saya pada masa yang akan datang untuk pertandingan di Spanyol nanti, yang mana saya akan membawa yaitu makanan tradisional kita ni, yaitu ambuyat, tapi dengan lebih modern konsep lagi dan ada tambahan daripada yang apa yang saya bawa di Miri.
0: Separuh jalan di Jejambat Pangkalan

0: Kadong Leborai Tungku Hala Jerudong kini ditutup sementara sehingga 12 Julai. Ia adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan di jejambat berkenaan. Penutupan bermula pada pukul 8 pagi hingga 4 petang. Para pengguna jalan dinasihat untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Kerja-kerja penyucian tangki air Merangking akan dijalankan esok bermula pada pukul 8 pagi. Kampung Merangking dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan yang sedang berlaku di Selat Hormuz. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Perancis mahu memperluas kerjasama dengan Damsyik dalam semua bidang serta memperkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara itu. Taufan kuat menghampiri pulau terpencil di barat daya Jepun menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran mengenai angin kencang, hujan lebat, tanah runtuh dan banjir yang berpotensi menjadi ribut kuat melanda wilayah itu dalam tempoh beberapa tahun. Taufan Bavi menghampiri kepulauan Sakishima di Jepun berhampiran Taiwan dengan kelajuan angin maksimum 162 km sejam. Syarikat penerbangan membatalkan puluhan penerbangan di rantau itu.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Akhir sekali, sukan Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol ke-8nya dalam kejohanan kali ini menerusi sepakan dari dalam kotak penalti pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembele mengadakan jaringan pada minit ke-66. Di separuh akhir nanti, Perancis dijangka bertemu antara pasukan Spanyol atau Belgium yang akan berentap awal pagi esok. Disampaikan sekali lagi berita utama. Program IMPACT melahirkan generasi belia dan beliawanis masjid berilmu dan berakhlak mulia. Taat setia kepada Raja, satu tuntutan agama yang wajib dipelihara bagi menzahirkan rasa syukur. Semangat hijrah diterjemahkan melalui perubahan diri dengan memperkukuhkan akidah dan ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 8 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.

15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan Ketaatan Rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana ke bawah duli yang maha mulia, Raja yang kami kasihi. Daulat ke bawah duli, Tuan Patik.

0: Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
1: Rangkaian Harmoni
2: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
3: Ya, kembali bersama sekarang sudah pun pukul 5.52 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Masih lagi kita berada di sisa-sisa Mesra Harmoni Jumaat 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Dan seperti biasa pada pukul 6 petang nanti kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja, di mana di jam pertama nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Terima kasih kepada Auda yang masih lagi setia bersama memilih kami Harmoni FM sebagai teman penghibur Auda di sebelah petang ini.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan takwim hijrah. Muharram bererti diharamkan. Satu kelebihan dalam bulan Muharram ialah pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan berpuasa. Al-Imam At-Tirmidhi meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura, inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah." Yang bermaksud, berpuasa pada hari Ashura akan termasuk dalam hitungan Allah bahawa puasa itu akan menutup dosa setahun sebelumnya. Kelebihan berpuasa di bulan Muharram sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Yang bermaksud, puasa yang utama, yakni afdal sesudah Ramadan, ialah puasa di bulan Muharram. Bulan ini adalah dan salah satu dari 4 bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan suci yang diharamkan berperang dan menumpah darah. Ini supaya orang-orang yang mengerjakan ibadat haji akan berasa aman terhadap keselamatan diri masing-masing dari mula mereka meninggalkan kampung halaman dan rumah-rumah mereka hinggalah waktu mereka kembali semula ke tempat masing-masing setelah mengerjakan ibadat haji tersebut. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu pada awal Muharram tahun ke-9 Hijrah, pentadbiran zakat bermula.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton

9 minit pertama waktu negara Brunei Darussalam. Kepada yang baru bersama, anda sedang mendengarkan Harmony FM 94.1, 97.7 FM. Kita baru saja melangkah ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja, di mana di jam pertama ini kita akan mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sejenak kita bawakan kepada pendengar-pendengar Harmony FM pada petang ini intisari khutbah Jumaat yang dibacakan di Masjid Surau dan juga Balai Ibadah Senegara di sebelah tengah hari tadi, bertarikh 24 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 10 Julai 2026 Masihi. Terlebih dahulu penghargaan dan terima kasih kepada petugas-petugas di Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam di atas penyediaan inti sari khutbah Jumaat yang bertajuk mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang Muslim, taat setia kepada ulul amri merupakan tuntutan agama selagi perintah yang diberikan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Sikap ini penting bagi memastikan keamanan, keharmonian dan kestabilan negara senantiasa terpelihara. Ketaatan kepada pemerintah juga mencerminkan rasa tanggungjawab ya, sebagai warga negara yang menghormati undang-undang serta institusi pemerintahan. Dan pada masa yang sama, umat Islam hendaklah sentiasa mendoakan kesejahteraan, kebijaksanaan dan keadilan para pemimpin agar mereka dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kerana dengan mengamalkan taat setia kepada ulul amri, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, bersatu padu, dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan ini merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh kita ragui lagi demi menjamin kestabilan negara, keamanan sejagat dan keharmonian ummah. Dan dari perspektif Islam, taat setia kepada baginda bukan sekadar kepatuhan kepada peraturan, tetapi ia adalah satu ikatan janji yang suci.

untuk sama-sama menjaga kedaulatan negara. Jadi menerusi intisari khutbah Jumaat petang ini, Auda, kita akan mengupas sedikit bagaimanakah cara dan pendekatan kita dalam menzahirkan ketaatan kepada Raja. Jadi antara cara kita menzahirkan taat setia kepada Raja yang kita kasihi ialah dengan mematuhi peraturan dan juga undang-undang negara. Malah taat setia yang paling nyata adalah dengan menghormati kedaulatan, undang-undang dan beberapa pendekatan yang dapat kita ambil dalam kita terus menunjukkan dan mencerminkan taat setia kita kepada Raja. Yang pertama ialah dengan menghayati Melayu Islam Raja, yang itu MIB. Bahawa taat setia yang paling utuh adalah dalam mempraktikan cara hidup berlandaskan falsafah negara, iaitu Melayu Islam Raja. Di samping kita menyumbang kepada negara, jadi sebagai rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Jadi kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Dan yang berikutnya, memelihara perpaduan, iaitu dengan menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada Raja. Menjaga adab, menghormati institusi diraja dan mengelakkan perdebatan yang sia-sia adalah bukti yang nyata kita sebagai seorang rakyat yang berjiwa besar. Dan yang terakhir menerusi intisari khutbah Jumaat petang ini ialah mensyukuri nikmat kepimpinan. Oleh demikian, cara yang terbaik untuk kita mensyukuri nikmat kepimpinan baginda adalah dengan menjadi rakyat yang taat, berdisiplin dan juga bersatu padu sebagai menzahirkan ya rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga taat setia kita kepada Raja. Jadi marilah kita hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan juga balai-balai ibadah di seluruh negara bagi acara majlis doa kesyukuran dan sembahyang fardu maghrib berjemaah bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun pada petang hari Selasa 14 Julai 2026. Itu dia tadi Auda. Sedikit intisari khutbah Jumaat dibawakan kepada pendengar-pendengar pada petang ini yang bertajuk mengukuhkan taat setia kita sebagai rakyat kepada Raja. Jadi sebagai penutup, marilah kita sama-sama memperkukuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghormati dan mentaati ulul amri dalam perkara yang membawa kepada kebaikan. Semoga setiap langkah yang kita ambil akan menjadi asas kepada perpaduan, keamanan dan juga kemakmuran negara. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan petunjuk, kekuatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin kita yang dikasihi serta memberkati seluruh rakyat dengan kehidupan yang aman, harmoni dan juga sejahtera.

0: Eh, Wang. Masuk awak tu dah ni. Biar kita ni sembahyang dulu.
1: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah kita ni sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya.

0: dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
1: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً